0: Rau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ririn menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Di sini Ririn sudah menyiapkan pilihan lagu-lagu terbaik yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Mungkin untuk rekan Rau yang masih rebahan sambil dengerin radio kita, atau yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat dan semoga apapun kegiatannya hari ini berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami di 105 Rau FM, Your Lifestyle.
2: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, pasti kalian sudah familiar dengan Budi Utomo. Ya, Budi Utomo adalah salah satu organisasi modern pertama yang berdiri di Indonesia tahun 1908. Nah, salah satu pendiri Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yang bernama asli Subroto ini lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur, 30 Juli 1888. Ketika belajar di Stovia atau sekolah dokter, ia bersama rekan-rekannya atas saran Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kelahiran Budi Utomo sebagai Perhimpunan Nasional Indonesia dipelopori oleh para pemuda pelajar Stovia. Sutomo sendiri diangkat sebagai ketuanya. Insan Edukasi, setelah lulus dari Stovia pada tahun 1911, Dr. Sutomo bertugas sebagai dokter. Mula-mula di Semarang, lalu pindah ke Tuban, pindah lagi ke Lubuk Pakam, Sumatera Timur, dan akhirnya ke Malang. Saat bertugas di Malang, ia membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan. Ia banyak memperoleh pengalaman dari seringnya berpindah tempat tugas. Antara lain, ia semakin banyak mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Sebagai dokter, ia tidak menetapkan tarif, bahkan ada kalanya pasien dibebaskan dari pembayaran. Kemudian Dr. Sutomo memperoleh kesempatan memperdalam pengetahuan di negeri Belanda pada tahun 1919. Sekembalinya di tanah air, ia melihat kelemahan yang ada pada Budi Utomo. Karena itu, ia ikut giat mengusahakan agar Budi Utomo bergerak di bidang politik dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh rakyat. Insan Edukasi, kemudian pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesian Studio Club atau ISC, yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinan Dr. Sutomo, PBI berkembang pesat. Sementara itu, tekanan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap pergerakan nasional semakin keras. Lalu, Januari 1934, dibentuk Komisi BUPBI yang kemudian disetujui oleh kedua pengurus besarnya di pertengahan 1935 untuk berfusi. Kongres peresmian fusi dan juga merupakan kongres terakhir Budi Utomo melahirkan Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra. Sutomo diangkat menjadi ketua. Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, Dr. Sutomo juga aktif di bidang kewartawanan. Ia bahkan memimpin beberapa buah surat kabar. Dalam usia 50 tahun, Dr. Sutomo meninggal dunia di Surabaya, tepat pada hari ini, tanggal 30 Mei 1938.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my station.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Hendri Simatupang, kepada Bupati Padang Lawas Utara Reski Basya Harahap, tepatnya di Gedung BPK Perwakilan Sumatera Utara pada Jumat 29 Mei 2026. Acara penyerahan ini turut disaksikan oleh Ketua DPRD Padang Lawas Utara, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Hasibuan, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Menanggapi capaian ini, Bupati Reski Basya Harahap menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang telah bekerja keras mempertahankan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Beliau menegaskan bahwa opini WTP ini menjadi motivasi besar bagi pemerintah kabupaten untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal itu, Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar juga memberikan pujian dan berharap prestasi ini menjadi pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk konsisten menjaga integritas anggaran. Dengan raihan terbaru ini, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat telah mengantongi opini WTP sebanyak 7 kali, termasuk keberhasilan mempertahankan predikat tersebut selama 4 tahun berturut-turut, sebagai wujud nyata komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian tabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ririn, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia. Ya, senang sekali ya rasanya Ririn bisa menyapa ruang dengar Anda di pagi hari yang lumayan cerah ini. Tentunya kita ada di program Request Pagi bersama Raw FM yang ada di genre pop manca dan juga pop indo. Yang tentunya pagi hari ini saya tidak sendiri karena ada Ica yang menemani saya di sini. Halo Ica.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Kabar baik ya, alhamdulillah.
0: Iya, sangat baik ya. Ya, untuk rekan Raw yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman kerja, atau orang terkasih, boleh banget ini ya. Atau mau langsung request lagu yang bisa bikin mood pagi hari ini semakin semangat, silakan hubungi Ica dan juga Ririn di 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Ya, kita lihat ini dari Ica, apakah sudah ada yang bergabung?
1: Oke, rekan Raw, sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp ini ya. Halo Kak, halo juga. Kenalin saya Dinda. Oke, Dinda katanya mau request lagu Sesi Potret. Sesi Potret, salam-salamnya untuk pendengar setia Raw aja Kak. Oke. Oke, ini masih ada yang bergabung. Pagi Kak, halo. Halo juga buat Yuna. Ini katanya mau request lagu dari Adele yang judulnya All I Ask. Di lagu ini kita diajak untuk menghargai setiap momen karena setiap momen tidak berlangsung selamanya.
0: Asik.
1: Aduh. Deep banget ini ya. Kirim salamnya buat semua yang dengar aja Kak. Makasih, semoga sukses selalu. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, kita angkat dari via telepon dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Ya, selamat pagi bersama Raw FM.
0: Pagi. Ya, pagi kembali. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Abdul Kak di Jalan Tamrin.
0: Oke, Bang Abdul mau request lagu apa ini pagi hari ini?
2: Lagu Padi Kak.
1: Yang judulnya?
2: Sang Penghibur.
1: Sang Penghibur dari Padi.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa ini Bang?
2: Salam-salamnya buat yang dengar aja Kak.
0: Oke, hitung lagunya.
2: Jangan lupa diputar lagunya ya Kak ya.
0: Oke, siap. Ya, kita lanjut ini dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Silvi, katanya mau diputerin lagu Ini Abadi dari Perenggu. Salam-salamnya buat pendengar aja.
1: Oke, ini Mas Sudara yang bergabung dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam untuk Nazwa ya. Ini katanya mau request lagu Body Pata-Pata. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Ini masih ada satu lagi, katanya pengen request lagu Kangen dari Dewa 19.
0: Kangen siapa tuh?
1: Kangen dia yang jauh di sana.
0: Oke, rekan Raw, sepertinya kita kembali ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
1: Your lifestyle.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Sian dia duho kele, sokonda belanja do widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this is my face. Who is that?
2: Raul. Let's go.

0: 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih bersama Ica dan juga Ririn di segmen kedua ini yang akan kembali membacakan requestan dari rekan Rau melalui via chat WhatsApp dan juga SMS.
1: Oke, rekan Rau, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp ya. Pagi juga buat siapa ini ya? Buat Bang Adi. Katanya pengen request lagu pop Indo yang judulnya Terpukau dari Astrid. Salamin buat Ririn dan juga Ica, semangat bertugas ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya.
0: Ya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp. Ada dari Rama, katanya mau request lagu Asma Liberasi dari Sugi Pernian. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, ini menyusul dari Kak Najwa, katanya mau request lagu Kota dari Dere. Salam-salamnya buat yang dengar aja.
1: Oke, ini sudah ada yang bergabung kembali dari via chat WhatsApp. Katanya pengen request lagu yang judulnya Risalah Hati dari Dewa. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini masih ada satu ini. Katanya pengen request lagu Kepada Hati dari Cakrakan. Salam-salamnya untuk kita bertiga aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya.
0: Ya, ini ada dari Jaki, katanya mereka selagu menceritakanmu dari Batas Senja. Salam-salamnya buat pendengar aja. Ya, kita lanjut. Ini katanya mereka selagu Berisik dari Dere. Salam-salamnya buat pendengar dan yang sedang bertugas aja. Kirkan Rau, lagu-lagu pilihan Anda nanti akan kita putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM
1: Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raul semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raul Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
1: Hai rekan Rao, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amruwani Dwi Lestariningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rao, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan mungkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah, karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah lah ilah Rabb Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita. Kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menurunkan peradangan. 7. Melindungi jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, Rekan Raw, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Party station. Party station. Your life. Your music. Make your day. Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Hai rekan Rau, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rau dan membawakan informasi seputar kadar kolesterol daging kambing atau daging sapi, mana yang lebih tinggi? Kadar kolesterol daging kambing dan sapi penting untuk diketahui mengingat keduanya menjadi pilihan utama saat momen Idul Adha. Meski sama-sama lezat dan kaya protein, namun seringkali menuai perdebatan soal kandungan kolesterolnya. Momen Idul Adha sendiri identik dengan sajian berbahan dasar daging sapi dan kambing. Berbagai olahan mulai dari sate, gulai hingga tongseng menjadi favorit banyak orang di hari raya tersebut. Namun banyak orang yang menghindari daging kambing karena dianggap lebih tinggi kolesterol dan berisiko bagi penderita hipertensi. Sementara itu, daging sapi dianggap lebih aman. Dilansir dari Head and Heart, daging kambing memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Dalam setiap porsi 3 ons, daging kambing mengandung sekitar 63,8 mg kolesterol, sedangkan daging sapi mengandung 73,1 mg. Bahkan angka ini lebih rendah dibandingkan ayam yang mencapai 76 mg per porsi. Tak hanya unggul dalam hal kolesterol, daging kambing juga tinggi kandungan zat besi. Dalam porsi yang sama, daging kambing mengandung 3,2 mg zat besi, lebih tinggi dibandingkan sapi atau 2,9 mg dan 2 kali lipat dari ayam 1,5 mg. Kandungan proteinnya pun cukup bersaing, yakni 23 gram per porsi, tidak jauh dari daging sapi dan ayam yang rata-rata berada di angka 25 gram. Dengan kata lain, daging kambing bukan hanya lebih rendah kolesterol, tapi juga menyimpan manfaat gizi lainnya. Namun demikian, cara pengolahan tetap menjadi kunci utama ya, dalam menjaga nilai gizinya agar tidak berubah, menjadi pemicu masalah kesehatan. Untuk meminimalkan asupan kolesterol, disarankan untuk memasak daging kambing dengan cara dipanggang, dibakar atau direbus tanpa santan. Hindari juga penggunaan minyak berlebihan serta buang bagian lemak agar hasil akhir lebih sehat. Dengan konsumsi yang bijak dan pengolahan yang tepat, daging kambing bisa menjadi pilihan daging merah yang bergizi dan aman untuk kesehatan.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja, ma, Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

105 FM. Rekan Rau, serai atau sereh merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai rempah masakan atau obat herbal di Indonesia. Tanaman ini memiliki aroma khas yang kuat dan mengandung nutrisi untuk kesehatan. Banyak orang yang memanfaatkan serai menjadi minuman menyehatkan dengan berbagai racikan termasuk digabung dengan teh. Cara membuat teh serai juga mudah. Kamu bisa merebus 4-5 batang serai tua dalam air mendidih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Yang pertama, dapat memperkuat imunitas tubuh. Teh herbal berbahan serai dapat dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Minuman ini dapat dikonsumsi secara rutin setiap pagi karena mengandung zat antioksidan tinggi, juga perlu dikonsumsi. Zat antioksidan yang tinggi pada teh serai ini dapat membantu dalam detoksifikasi tubuh dari dalam. Mengonsumsinya secara teratur

teratur dapat membantu dalam menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan, yang selanjutnya meningkatkan kesehatan kulit. Serai memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Kandungan ini merupakan nutrisi yang paling penting untuk memperbaiki masalah kesehatan kulit dan rambut. Kamu bisa mengonsumsi teh serai secara teratur untuk mencegah jerawat dan kulit berminyak. Teh serai juga mengandung zat antibakteri dan antimikroba yang efektif untuk mengurangi ketombe dan gatal pada kulit kepala. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Masalah pencernaan kerap dialami jika tubuh kekurangan asupan serat. Untuk membantu dalam mengatasi masalah pencernaan, bisa menggunakan obat herbal seperti teh serai. Dalam sebuah penelitian menunjukkan jika serai sering digunakan untuk mengobati masalah pencernaan seperti sembelit, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Pada penelitian di tahun 2012, serai juga terbukti efektif dalam melawan tukak lambung. Yang selanjutnya, menurunkan berat badan. Teh serai juga bisa dimanfaatkan untuk program diet, karena teh serai yang dikonsumsi secara rutin bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori dalam tubuh. Karena itu berat badan dapat turun dengan cepat. Kamu bisa mengonsumsi teh serai ini secara rutin setiap pagi ataupun sarapan. Hal ini juga didukung pada bukti penelitian dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2013 yang menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam senyawa tumbuhan alami dan kandungan kafein dalam teh meningkatkan penggunaan energi dan oksidasi asam lemak dalam tubuh. Yang terakhir, mengurangi sakit saat menstruasi. Menstruasi kerap menimbulkan efek samping pada setiap wanita. Biasanya disertai rasa sakit pada area sekitar perut dan pinggul, pusing, hingga kelelahan. Banyak wanita yang mengobatinya dengan obat herbal. Teh serai bisa menjadi alternatif untuk mengurangi sakit saat menstruasi. Teh serai memberikan efek yang dapat menenangkan perut sehingga rasa sakit dapat diatasi. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Bisa langsung dicoba ya.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The Beast Radio Station 105 Rawa FM, your lifestyle. Dari jantung kota Salak mengudara untuk menjadi teman setia Anda ya. Ya, di siang hari yang panas banget ini, tepatnya di hari Sabtu ya, masih ditemenin sama Fata dan juga Ergilia di siang hari ini.
1: Halo
0: Kak, gimana? Aduh, siapa nih duluan?
1: Aduh, lihat aja deh.
0: Oke.
1: Gimana nih kabarnya Fata?
0: Alhamdulillah baik, baik banget.
2: Oke, seperti biasa ya kakau ya. Di siang hari ini kita sudah masuk ke program request time weekend
1: bersama Rewa pastinya. Dan lagu yang request juga karena special weekend ya Fata ya.
0: Bener.
1: Bisa semua lagu ini, aduh semua genre ya. Dari pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, dan
0: juga Tapsel.
1: Yap. Ini boleh menghubungi kita ke nomor berapa ini Fata ini?
0: Ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui chat, WhatsApp, telepon dan juga SMS ya rekan Rao.
1: Oke, sembari menanti dan menunggu ini requestan dari via telepon, kita cek dulu dari via chat atau WhatsApp ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini minta diputarkan lagu dari Virgon katanya yang judulnya Bukti katanya. Waduh, Bukti ya.
0: Bukti.
1: Ini dikirim salam katanya buat yang lagi dengerin aja juga yang lagi bertugas katanya.
0: Oke,
1: ditunggu lagunya. Oke, ini dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Reva.
0: Halo.
3: Halo.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Abdul Jalam Tamrin, Kak.
1: Oke, Bang Abdul. Okay. Gimana kabarnya ini siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah.
1: Oke, mau dengerin lagu apa ini siang hari ini?
3: Lagunya ini Kak, lagu Danny Carter.
1: Danny Carter.
3: Bang Arat Temerlawak-lawak.
1: Bisa diulang Bang ini?
3: Lagunya Danny Carter.
0: Danny Carter.
3: Tolu M.
1: Judulnya Tolu mana? M. Judulnya itu.
3: Bang Arat Temerlawak-lawak.
1: Bang Arat Temerlawak-lawak katanya. Bentar, kita cek dulu.
3: Iya.
1: Ini lagu Batak ya Bang ya?
3: Lagu bebas kan?
1: Betul.
3: Lagu Tapsel. Lagu dibilang Tapsel reggae pop hip hop.
1: Aduh.
0: Hip hop wah.
1: Hip hop. Bisa diulang Bang?

0: Air.
1: Judulnya?
0: Pengarah Temer Lawak-Lawak.
1: Pengarah Temer Lawak-Lawak. Oke bang, lagunya ada ini. Mau disalam lagi?
0: Iya, bagus. Salam-salamnya yang buat denger aja kak.
1: Oke bang, ditunggu lagunya.
0: Jangan lupa diputar ya kak ya.
1: Oke, siap. Dan di Carter 3M katanya. Oke deh. Oke, buat Bang Abdul tadi ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Revam.
2: Request siang.
1: Siang ya, bukan weekend siang. Ya dibilang.
2: Request apa ya? Request apa sih jawabannya? Request.
1: Request time weekend, Bang. Weekend. Oh, happy weekend.
2: Request time weekend.
1: Iya, yeah, betul.
2: Weekend. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Heru, gimana kabarnya ini?
2: Oh, kabarnya.
3: Bang Kenzi.
1: Antara Bang Heru atau Bang Kenzi sih?
3: Bang Kenzi nih.
2: Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Ini kan Lia sama ini ya, sama si Pata ya.
3: Iya, benar sekali.
2: Iya, mau request lagu itu dong, lagunya si Nilam KDI.
3: Nilam KDI.
2: Yang Doaku.
3: Doaku.
1: Bentar bang, kita cek dulu dari Nilam
2: kan. Kau bimbing aku meraih cinta. Yang
1: doa
2: itu.
1: Aku tadi bentar.
2: Termenung aku.
3: Asik.
2: Kau bimbing aku meraih cinta.
1: Itu bukannya dari Putri Senari ya?
2: Bukan, yang dari sini lah, Nilam.
1: Okay.
2: Kalau Putri mah udah biasa, yang dari Nilam lebih asik suaranya.
1: Ada, betul.
3: Salam-salam siapa, Bang?
2: Itu doaku. Doaku kalau enggak salah di judulnya, ada kan?
1: Okay, ada Bang lagunya. Mau disalam lagi.
2: Jangan dari si Putri, pokoknya dari si Nilam lah.
3: Okay, Bang. Oke, siap.
2: Salam buatnya Liala sama si Pata. Semoga apa ya, semoga hari-harinya menyenangkan.
3: Amin.
1: Oke, Bang.
2: Pokoknya buat semua yang dengar Ro FM, pokoknya selalu.
1: Amin.
2: Pokoknya doa terbaik.
1: Doa terbaik.
3: Oke, amin.
2: Thank you. Sayonara.
3: Oke,
1: Bang. Ditunggu lagunya. Oke deh.
3: Semangat banget ya, Bang Heru.
1: Betul. Kita sapa lagi dari via telepon dari Bang Rico ini yang sudah sedari tadi yang menghubungi kita.
3: Oke, boleh.
1: Halo, request time weekend bersama Reva.
4: Dan bersama ada Rico di kota Cibodas. Ini dengan kata apa ya?
1: Ada Lia dan juga Fatah, Bang Rico.
3: Halo, Bang Rico.
4: Salam kompanya. Bagaimana cuaca di kota Cidimpuan, Kak Fatah, Kak Lia?
3: Panas banget, Bang. Iya, alhamdulillah, betul, panas, ya.
1: Alhamdulillah panas.
4: Panas. Ini ada di kota Cibodas ya. Mendung-mendung manja.
1: Aduh, mendung-mendung manja ya, Bang. Ya, selalu beda ya, Bang ya.
4: Iya,
1: Bang Majelah
4: kota Cibodas.
1: Iya, betul. Kita maklumi. Betul sekali, Bang. Ini
4: iya,
1: mau request
4: lagunya apa
1: aja? Bisa lagu Batak, Pop
3: bebas,
1: Indo,
3: bang, bebas.
1: Top Sel, Pop Manca.
4: Apa aja lah dari Batak?
3: Batak, oke, okay, boleh.
4: Kacang
1: siapa, Bang?
4: Kacang Regi. Kacang Regi dari Batak Simalungun.
1: Kacang Regi tadi bentar. Dari Batak Simalungun tadi Bang ya, bentar ya. Bisa diulang Bang tadi judulnya apa?
4: Si Kacang Regi.
1: Kacang Regi, Kacang Regi. Oke Bang, iya lagunya ada ini. Mau disalam ada lagi kan? Nih. Iya betul.
4: Iya. Dari Rita Ginting itu kan. Enggak. Siapa penyanyinya?
1: Bentar, ini penyanyinya nggak disebutin bang di sini. Ayolah,
4: buatnya cemil-cemil mengikutan ya, nanti dia kau cemil dalam kompak.
3: Oke.
4: Oke. Mau di sila aja lagi buatnya, kau cemil dalam kompak buatnya kak kedua-duanya selamat juga sampai tuntas, tunggu lagunya selamat siang.
3: Selamat siang
1: kembali,
3: juga.
1: Bang Rico. Oke, Bang Rico, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp ini sebelum lanjut ke lagu. Ada dari Najwa minta diputarkan lagu Ditakoho Marohaki katanya. Aduh, siapa ini yang menakoh hatimu?
3: Curi-curi hati.
1: Iya, curi-curi hati. Ini katanya salam-salamnya untuk pendengar aja.
3: Oke,
1: kan Najwa. Ditunggu lagunya. Masih dari via telepon ini, kita sapa lagi. Boleh disapa ini, Pak Tanya?
3: Boleh. Halo, request time weekend bersama Raw FM.

0: Bunga.
1: Halo.
2: Halo juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa
2: ini?
1: Nih? Yang baru nih kayaknya.
0: Banyak bunga.
2: Oke kak, mau dengerin lagu apa ini?
0: Acara apa ini?
2: Aduh, acara apa ya?
1: Request time weekend.
2: Ya betul, request lagu Batak, Tapsel, Dangdut, Pop Indo, Pop Manca kak.
1: Oke, bebas aja.
2: Iya.
0: Oh, Dangdut aja lah.
1: Oke, boleh.
2: Mana kak judulnya?
0: Dari Andraspati, Gunung Himalaya.
2: Dari Andraspati tadi. Oke kak, lagunya ada, mau disalam lagi?
0: Dikirim buat yang lagi dengar aja lah dimanapun berada.
2: Oke kakku, ditunggu lagunya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauh banget ya dari Panyabungan.
2: Betul ya, sampai ke sana rupanya.
1: Iya, streaming kayak gini.
2: Iya, betul. Oke deh, ini masih menanti kita ya Fatah ya dari sampai nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum ke lagu ini masih ada ternyata dari via telepon, kita sapa-sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Revam.
3: Halo, request time weekend.
1: Halo.
3: Masih bersama dengan orang ujung padang yang lama mengudara nggak pernah muncul.
2: Betul sekali mamaku. Gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah masih seperti yang dulu, masih panas-panas.
1: Iya, panas banget mah.
2: Panas-panas gimana gitu? Kalau Bang Riko sih hujan-hujan manja tadi, mendung-mendung manja.
1: Mendung-mendung manja maksudnya.
2: Oke, mamaku mau denger lagu apa ini?
3: Lagu dangdut lah.
1: Boleh.
2: Yang mana ini?
3: Dari Ike Nurjana.
2: Judulnya mana ini, mah?
3: Senyum dan Hati. Ada kan?
2: Senyum dan Hati. Bentar, kita cek dulu. Senyum dan Hatimu dari Ike Nurjana. Oke, mamaku, lagunya ada ini. Mau salam-salam lagi, mah?
3: Oh, ada. Salam-salamnya buat kita bertiga aja lah. Yang lainnya enggak usah.
1: Oke.
2: Yang lainnya enggak usah deh.
3: Terima kasih.
2: Okay.
3: Rumah habis baru mengudara soalnya pulang kampung.
2: Aduh. Oke deh mamaku, ditunggu lagunya ya, Ma.
3: Oke.
2: Oke, ini di segmen pertama ini kita tutup dulu ya Fatah ya.
1: Nanti
2: kita
1: banget.
2: Akan kembali lagi di formasi pukul entah pukul berapa, tapi nanti di segmen kedua ya.
1: Oke, habis dulu lagunya.
2: Ya betul, baru kita mengudara lagi ya.
1: Oke, benar.
2: Kita lanjut dulu ke lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
1: Your lifestyle.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung.

0: kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Sidimpuan, Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok, Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

0: ada kak up, dari boleh. Bang Al biasa mau request lagu Ceylon 7 yang judulnya Pemuja Rahasia.
1: Oke, Pemuja Rahasianya ada ini.
0: Jangan-jangan introvert ini.
1: Iya, ya diam-diam memuja.
0: Cinta dalam diam. Aduh, ungkapin okay. aja. Yep. Salam buat pendengar Kalia dan juga Bang Fatah ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, ditunggu lagunya.
0: Tunggu lagunya Bang Al. Ada ini lagi dari anonim mau request lagu TikTok yang judulnya Tasya. Yang dari Tasya, judulnya Say No.
1: Aduh, iya ya betul yang lagi viral-viralnya ini.
0: Tapi tunggu, oke.
1: Oh, jangan ya.
0: Salam buat pendengar dan juga Kak Lia dan juga Bang Fata. Terima kasih.
1: Ditunggu lagunya. Ini kita sapa dulu dari via telepon ya.
0: Oke.
1: Boleh disapa ini Fata?
0: Halo, request pagi. Halo, request time weekend. Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bang Ricardo.
0: Bang Ricardo.
1: Iya kabar, alhamdulillah baik. Bang Ricardo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, halo Ja.
1: Aduh, habis kerja bang ya?
0: Kerja apa nih?
1: Mengeraun.
0: Mengeraun.
2: Dari dolok-dolok sana.
1: Aduh, dari dolok sana sampai ke ujung apa ini, Bang Ricardo?
2: Ada pintu, tapi tak ada pintunya.
1: Aduh.
0: Aduh, apa nih?
1: Pintu langit. Aduh, astaga jauh banget ya.
0: Oke, Bang Ricardo.
1: Ini mau dengerin lagu apa ini, Bang?
2: Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Welcome to the jungle.
0: Welcome to the jungle. Dari siapa nih, Bang?
2: Gun and Roses.
0: Oke. Okay. Welcome to the jungle. Oke,
1: lagunya ready, Bang. Mau disalam-salam lagi nih.
2: Salamnya buat Bayu Lubis. Yang paling ganteng di Rau.
0: Masa sih?
1: Iya sih betul.
0: Iya betul.
2: Kalau ada di sana mungkin saya kalah itu.
1: Aduh.
0: Jangan dong.
2: Buat Buru Lubis aja.
1: Buru Lubis?
0: Buru Suti ini, Mbak Buru Suti.
1: Iya. Oke, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Welcome to the jungle katanya. Aduh, selamat datang di hutan ya. Hutan. Oke deh, buat Bang Ricardo ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp ini kita sapa dulu. Ini minta diputerin lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota katanya. Aduh, Bahagia Lagi. Kirim salam katanya, cuma lagi dengerin aja. Oke, ditunggu lagunya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Raffam.
2: Halo juga
1: Bang Borkat, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini mau dengerin lagu apa ini Bang?
2: Boleh lagu Batak.
0: Boleh.
2: Perkuku Hitam.
1: Si Doli Perkuku Hitam Bang ya?
2: Iya.
1: Iya, lagunya ada Bang, mau disalam lagi?
2: Siapa penyanyi itu?
1: Si Doli Perkuku Hitamnya ini dari Dan Son Trio ya di sini.
2: Apa?
1: Dan Son Trio.
2: Dan
1: Son Trio di situ. Bentar Bang, kita cek yang lain. Si Doli Perkuku Hitamnya ini baru disalam lagi Bang.
2: Jangan disalamlah sama kawanku yang ngomongin aja kan.
1: Oke Bang, waalaikumsalam. Si Doli Perkuku Hitam dari Dan Son Trio ya di sini. Ada juga dari Nagabe Trio ini Bang ya. Oke Bang, kita pilihkan dari Dan Son Trio tadi ya. Oke Bang Berkat, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Ini masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Demons dari Anypen. Salam-salamnya buat pendengar setia aja Kak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Ini anonim ya, tanpa nama. Ditunggu lagunya dan kita putarkan ya. Ini kita langsung lagi ke lagu Fatah ya.
0: Oke, boleh.
1: Karena nanti juga bakalan ada ajian asyar ya. Kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
0: Your lifestyle.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, waman 'asani faqad aba."
0: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, "Siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga."
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Medan atau Kota Binjai dan Medan dijadwalkan akan tiba di Bandara Kuala Namu pada 2 Juni 2026 pukul 3.13 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan penerbangan Gia 3401 dari Jeddah. Kesubag Humas Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani Eskom MSI, menyebutkan jemaah Kloter 1 ini berasal dari Kota Medan dan Binjai yang bertolak dari Tanah Suci pada 22 April lalu. Dia menyebutkan proses penjemputan jemaah akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur bersama petugas daerah masing-masing. Sementara bagi jemaah yang berasal dari luar Kota Medan atau daerah yang cukup jauh, proses pemulangan dan pelepasan jemaah tetap akan difasilitasi pemerintah kabupaten atau kota menggunakan armada bus seperti saat keberangkatan. Pihaknya juga mengimbau keluarga agar mempersiapkan penyambutan jemaah secara fisik, administratif maupun sosial agar jemaah merasa nyaman setelah menjalani perjalanan panjang dari Tanah Suci. Keluarga juga diingatkan membantu memastikan barang bawaan dan dokumen jemaah diterima secara lengkap. Dokumen penting seperti paspor dan sertifikat haji diimbau disimpan di tempat aman setelah proses kepulangan selesai. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Radio station in Padang Sidempuan,

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.

0: waktu, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Laila kembali hadir menemani ruang dengar Anda dimanapun Anda berada, dengan program request sore di lagu dangdut pilihan yang siap bikin suasana makin santai dan menyenangkan. Laila bakal menemani ruang dengar kamu dari formasi pukul jam 17 hingga jam 16 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Buat kamu pecinta dangdut, langsung saja kirim request lagu favorit kamu ke nomor 0822-999-6105. Bisa lewat via telepon, chat WhatsApp, dan SMS. Mau kirim salam buat temen nongkrong, keluarga di rumah, pasangan atau rekan kerja juga boleh banget ya. Siapa tahu lagu pilihan kamu bakal nemenin suara pendengar lainnya dimanapun berada. Oke, ini ada perdana dari via telepon, kita angkat dulu. Halo, request sore bersama Ray FM.
1: Halo,
0: iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Laila, Bang.
1: Ya, selamat pagi, Laila.
0: Oke, ini Bang. Lagu dangdut, kan? Iya, Bang, lagu dangdut. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Dari Laila yang judulnya Kisah Kobo.
0: Boleh diulang, Bang?
1: Dari Ida Laila yang judulnya Kisah Kobo.
0: Siksa. Oh, oke, okay. Ini Bang ada lagunya Samsamnya buat siapa ini, Bang?
1: Dari Laila.
0: Iya, Bang, ada ini, Bang, lagunya.
1: Ah, lagunya dibingkai sebenarnya dipakai udah semua salam kompa di pelajar yang mau ikutan nanti. Pencak kau semua salam kompa di WA di Facebook. Banyak kakak selamat juga sampai tuntas ya.
0: Okay. Itu lagunya. Oke, okay, Bang. Selamat sore kembali, Bang. Oke, okay, ini ada dari via telepon lagi, kita angkat. Halo, Rico sore bersama Ra FM.
2: Halo Rico, sore bersama Rawat.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Gerald di kilometer 2, Kak.
0: Oke, Bang, gimana Bang kabarnya di sore hari yang cerah ini?
2: Udah gak panas lagi ya, alhamdulillah baik.
0: Oke, Bang, mau request lagu apa, Bang?
2: Ini bebas enggak?
0: Enggak, ini di lagu dangdut, Bang.
2: Dangdut. Jangan cintai aku lagi, Kak.
0: Jangan. Dari Suci Wulandari ya, Bang?
2: Iya, Kak.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
2: Buat yang lagi bertugas aja, Kak.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan. Aduh, ini ada tadi yang menelpon, boleh lagi ditelepon ini? Oke. Halo, request sore bersama Ra FM.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana Mama kabarnya di sore hari ini? Oke, Mama mau request lagu apa, Mama?
3: Lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua.
3: Dari Ida Laila ya.
0: Oh, boleh, Mama. Ini ada lagunya, salam-salamnya buat siapa, Mama?
3: Salamnya buat kita dua aja lah, Laila.
0: Oke, Mama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mama. Oke, kita lihat dulu ini entah ada lagi yang mau request. Ini ada dari via chat WhatsApp dari Kak Nata di Kampung Jawa mau request lagu Kalam dari Evie Tamala. Oke, Kak, sam-samnya buat kakak yang lagi bertugas aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, tetap stay tune di 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau borutak. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma, giot mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alam.

Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang, Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / Recruitment Sales Force C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang budiman, jika kita cermati kondisi masyarakat kita khususnya di Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang berputus asa atas apa yang menimpa dirinya dan keluarganya. Ada yang membunuh anaknya karena takut miskin, ada yang bunuh diri karena dikhianati, bahkan yang lebih parah dari semua itu adalah mereka berputus asa hingga datang ke dukun-dukun untuk meminta tolong kepadanya. Padahal perbuatan ini merupakan dosa terbesar yang jika pelakunya tidak bertaubat, maka akan kekal di neraka jahanam, na'udzubillah. Dan kita dapati orang-orang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya terjadi dalam dua keadaan. Pertama, ketika ia ditimpa musibah dalam hal dunia, dan yang kedua, ketika ia terjerumus ke dalam dosa-dosa yang membinasakan. Maka jangan sampai ketika kita ditimpa dua kondisi tadi menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, carilah rahmat-Nya yang luas. Jangan berputus asa dan gampang menyerah, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Oleh karenanya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu dosa-dosa besar yang paling besar. Sebagaimana dikatakan Abdullah ibn Mas'ud, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari makar Allah, putus asa terhadap rahmat Allah, dan putus harapan terhadap kelapangan dari Allah. Adapun kondisi pertama, yaitu berputus asa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujiannya dalam masalah dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-8. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke-36. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Dalam dua ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang manusia dan sifat-sifat tercela yang ada dalam diri mereka. Yaitu jika mereka ditimpa bencana setelah mendapatkan nikmat, maka mereka berputus asa untuk mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang, dan mereka ingkar terhadap keadaan yang telah berlalu, seakan-akan mereka tidak pernah melihat kebaikan sebelumnya, dan setelah itu mereka tidak mengharap untuk memperoleh keberuntungan. Pendengar yang budiman, jangan sampai kesempitan harta atau banyaknya masalah dunia menjadikan kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang ke-87, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ayat ini menjelaskan tentang perkara duniawi. Akan tetapi Nabi Ya'qub mewasiatkan anak-anaknya ketika berusaha atau berikhtiar mencari solusi problem duniawi untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini juga Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. serta jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, qadarallahu wa masya'a fa'al. Artinya, ini sudah jadi takdir Allah, dan setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Sesungguhnya, perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Pendengar yang budiman, sangat disayangkan sebagian dari saudara kita ketika mereka diuji dengan minimnya harta, maka mereka berputus asa dan putus harapan. Seakan dunia akan kiamat, seakan tidak ada lagi harapan hidup. Padahal mereka tahu bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Pemberi Rizki. Bagaimana bisa mereka putus asa? Sehingga akhirnya mereka pun mendatangi dan meminta pertolongan dukun-dukun. Sekiranya dukun-dukun tersebut adalah yang mengatur rizki, niscaya ia akan tercantum sebagai orang terkaya di dunia. Tapi nyatanya, tidakkah mereka berpikir untuk mendapatkan keuntungan dunia yang hanya sedikit? Padahal kita semua beriman akan firman-Nya dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Mengenai hal ini pula, Imam Abu Dawud rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, engkau harus tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan sesuatu yang ditakdirkan luput darimu tidak mungkin menimpamu. Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi meskipun seseorang berusaha sekuat tenaga, bahkan sampai mendatangi dukun atau melakukan segala perkara yang haram, maka tidaklah apa yang akan didapatkan kecuali apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan baginya. Demikian juga seperti halnya ditimpa penyakit dan berkepanjangan, maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat-Nya, apalagi sampai membunuh diri kita atau orang lain karena tidak sabar menahan derita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada kita apabila kita bersabar dalam menghadapi musibah tersebut dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan perkataannya dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Pendengar yang budiman, salah seorang sahabah yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bercerita, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menjenguk Nabi SAW ketika beliau sedang sakit panas. Aku meletakkan tanganku dan aku mendapati panasnya terasa hingga di atas selimut. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, alangkah panasnya sakit yang menimpa dirimu. Beliau bersabda, sesungguhnya begitulah kita. Ketika dilipat gandakan cobaan bagi kita, maka akan dilipat gandakan pula pahalanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling keras cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian orang-orang solih. Salah seorang di antara mereka yang dicoba dengan kefakiran sehingga tidak menemukan kecuali mantel untuk dia pakai. Dan ada salah seorang dari mereka yang senang dengan cobaan sebagaimana salah seorang dari kalian senang dengan kemewahan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita berputus asa ketika ditimpa sakit atau bencana. Apalagi kita mencari solusi yang sebenarnya polusi, seperti mendatangi dukun untuk menyembuhkan penyakit atau melakukan ritual-ritual kufur atau syirik lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita untuk agar kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu a'lam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Oh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati Abu Bakar.

0: kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Yo, I'm Fajar Shed Boy and Widya Kalana. Yo, come on, let's go baby.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas sama kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Dan Jujin 씨가...
2: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur, dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa."
2: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Ayatul munafiqi thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
2: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

hukum seluruh hukum Islam dalam salat ada syahadah. Karena itu yang dipanggil salat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam salat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah lah ilah Rabb Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik salat kita. Kebahagiaan saat salat, saat-saat kita diperhatikan.

Pada suatu saat Umar sangat akrab dengan beberapa orang dan sering meminta pendapat mereka. Dia duduk bersama sekelompok sahabat, termasuk diantaranya adalah Salman Al-Farisi. Umar sangat menyukai Salman karena kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Salman, menurut pendapatmu, aku ini seorang raja atau seorang khalifah? Jika aku adalah seorang raja, ini sungguh sangat luar biasa. Salman menjawab, wahai Amirul Mukminin, apa perbedaan di antara keduanya? Umar bertanya, apakah perbedaannya? Salman menjawab, seorang khalifah hanya mengambil sesuatu yang benar dan meletakkannya pada tempat yang benar. Alhamdulillah engkau seperti itu. Adapun jika dirimu mengambil dari bumi pasukan Islam 1 dirham atau lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian kamu meletakkannya pada tempat yang tidak benar, engkau adalah seorang raja, bukan khalifah.

Saat menjabat sebagai khalifah, Umar pun selalu berusaha membahagiakan orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah karena suatu sebab. Untuk itu, dia menyamakan jatah santunan yang diberikan kepada Salman dan Abu Zar dengan bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang ikut dalam Perang Badar. Untuk itu, setiap kali makan buah apapun, dia selalu memberikan sebagian darinya kepada istri-istri Rasulullah. Waktu itu dialah yang menemani istri Rasulullah saat mereka pergi berhaji. Untuk alasan itulah, dia menempatkan Abbas paman Rasulullah pada posisi yang mulia dan memberinya anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Untuk alasan itu pula, dia menyamakan anugerah yang diberikan kepada Hasan dan Hussein dengan anugerah yang diberikan kepada ahli Badar. Dia bercerita kepada orang-orang, "Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Hasan dan Hussein adalah tuan para pemuda penghuni surga." Pada suatu hari Umar memanggil Hussein. Kala itu dia senang berdialog dengannya. Hussein pun datang ke rumah Umar dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. "Dari mana kamu datang?" tanyanya. Abdullah menjawab, "Aku meminta izin kepada Amirul Mukminin, tetapi dia tidak memberiku izin." Hussein pun kembali pulang. Ketika Umar bertemu dengannya pada kesempatan berikutnya, Umar menegurnya, "Mengapa kamu tidak datang ke rumahku, wahai Hussein?" Hussein menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah datang kepadamu, tapi Abdullah mengatakan bahwa engkau tidak memberikan izin kepadanya, sehingga aku pun kembali pulang." Umar berkata, "Apakah engkau mengira aku seperti dia, ataukah engkau yang seperti dia? Dan apakah tumbuh rambut pada kepala selain kalian, wahai Ahlul Bait?" Sebegitu besarnya dia mencintai Ahlul Bait.

0: Bu,
1: ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
0: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
0: Wah, apa ini?
2: Dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
0: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Aku dapat

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menorehkan prestasi gemilang. Di bawah kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penghargaan prestisius tersebut diterima langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2025 yang digelar di Auditorium Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol nomor 22 Medan pada Jumat 29 Mei 2026. Capaian ini semakin menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Turut mendampingi Bupati Tapanuli Selatan dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Syahbudin Tritonga, Ketua DPRD Tapanuli Selatan Haji Rahmat Nasution, Sekretaris Daerah Haji Sofian Adil Siregar, Inspektur Daerah Hamdi Saleh Pulungan, Pelaksana Tugas Sekon Farwis Rizki Daulay, serta Kabak Prokopim M. Yusuf Nasution. Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau juga mengapresiasi jajaran Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara yang dinilai sangat kooperatif dan terbuka dalam proses audit. Menurutnya, capaian opini WTP bukan sekedar penghargaan administratif semata, tetapi harus menjadi momentum memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Gusirawan bahkan menilai auditor Badan Pemeriksa Keuangan merupakan orang-orang terbaik yang memiliki pengalaman luas dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, beliau berharap ke depan Badan Pemeriksaan Keuangan tidak hanya memberikan koreksi administratif, tetapi juga masukan strategis yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Raihan opini wajar tanpa pengecualian ke-12 berturut-turut ini menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas dan berintegritas. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM. This was happening at 105.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle.

Fakta atau mitos, maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mas, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanin yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya, tapi tidak boleh dijadikan sebagai obat

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Menander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Raw FM, saya Elri Tonga. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Dengarkan Raw FM dimanapun, kapanpun.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Ya, rekan Rau, melakukan perawatan wajah secara alami sebelum tidur di malam hari dapat membantu kulit memperbaiki dirinya sendiri dengan lebih cepat dan maksimal. Adapun beberapa cara perawatan wajah, dimulai dari membersihkan wajah, menggunakan produk skincare hingga mencukupi cairan tubuh. Nah, kali ini Lia akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah perawatan wajah sebelum tidur. Yang pertama, membersihkan wajah. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam perawatan wajah secara alami adalah membersihkan wajah sebelum tidur. Urutan membersihkan wajah sebelum tidur bisa dimulai dengan menghapus riasan wajah terlebih dahulu. Lalu menggunakan produk face wash, sisa make up yang tidak dibersihkan dengan sempurna berisiko menyumbat pori-pori dan menjadi penyebab munculnya jerawat. Yang kedua, menggunakan masker alami. Setelah membersihkan wajah, gunakan pula masker wajah dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Pilihlah jenis masker yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit wajah Anda. Selanjutnya, menggunakan serum sesuai kondisi kulit wajah. Apabila diperlukan, Anda bisa menambahkan serum wajah ke dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Salah satu jenis serum wajah yang bisa digunakan adalah serum vitamin C yang berfungsi mengatasi kerusakan dan meningkatkan penyembuhan di kulit wajah. Selanjutnya, menggunakan krim pelembab. Setelah menggunakan serum wajah, jangan lewatkan penggunaan krim pelembab untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Selain melembabkan, pelembab juga berfungsi menutrisi kulit dan memaksimalkan proses regenerasi sel-sel kulit di wajah. Selanjutnya, perawatan di area bawah mata. Perlu diketahui bahwa area di bawah mata memiliki kulit yang lebih sensitif, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya. Anda bisa menggunakan produk perawatan bawah mata yang kaya akan antioksidan untuk mengurangi munculnya lingkaran hitam, pembengkakan, keriput dan tanda-tanda penuaan lainnya di wajah. Yang selanjutnya, membersihkan bantal. Selain menggunakan produk perawatan kulit, penting bagi Anda untuk memperhatikan kebersihan bantal tidur. Pasalnya, minyak pada rambut bisa menempel di bantal. Lalu ketika bantal bersentuhan dengan kulit wajah, hal ini dapat memicu permasalahan kulit seperti jerawat. Maka dari itu, usahakan mengganti sarung bantal setidaknya setiap 2 minggu sekali. Yang terakhir, rekan Rau, minum air putih sebelum tidur. Perawatan wajah secara alami sebelum tidur yang tak kalah penting adalah mengonsumsi air putih. Memperbanyak konsumsi air putih akan memberikan tambahan cairan tubuh yang baik bagi kesehatan kulit, seperti menjaga kulit wajah agar tetap terhidrasi. Nah, rekan Rau, itu dia penjelasan perawatan wajah secara alami sebelum tidur.
2: Computer systems are offline. 105 FM. Rau.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Padang Lawas Utara Reski Basya Harahap, tepatnya di Gedung BPK Perwakilan Sumatera Utara pada Jumat 29 Mei 2026. Acara penyerahan ini turut disaksikan oleh Ketua DPRD Padang Lawas Utara, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Hasibuan, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Menanggapi capaian ini, Bupati Reski Basya Harahap menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang telah bekerja keras mempertahankan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Beliau menegaskan bahwa opini WTP ini menjadi motivasi besar bagi pemerintah kabupaten untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal itu, Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar juga memberikan pujian dan berharap prestasi ini menjadi pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk konsisten menjaga integritas anggaran. Dengan raihan terbaru ini, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat telah mengantongi opini WTP sebanyak 7 kali, termasuk keberhasilan mempertahankan predikat tersebut selama 4 tahun berturut-turut, sebagai wujud nyata komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian tabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ririn, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Hai rekan Rau, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar orang dengan pipi cabi tidak dianjurkan untuk treat lift. Mengapa, rekan Rau? Treat lift atau tanam benang adalah prosedur non-bedah yang mengangkat kulit kendur serta menstimulasi produksi kolagen untuk membuat wajah atau leher tampak lebih muda. Namun demikian, prosedur ini rupanya tak disarankan untuk semua orang. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Liman dari Eva Mauli Klinik. Beliau mengatakan orang muda dengan pipi yang cabi tidak dianjurkan untuk melakukan treat lift atau tanam benang. Menurutnya, orang-orang dengan pipi yang cabi memiliki jaringan lemak yang lebih tebal daripada pipi biasa. Pasalnya, jika dilakukan prosedur treat lift, maka dapat membuat pipi justru lebih cabi. Ini karena saat benang ditanam atau ditarik, jaringan lemak yang tebal dapat bergeser ke area lain di wajah. Alhasil, pipi akan terlihat lebih cabi karena distribusi lemak yang tidak merata setelah prosedur dilakukan. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwa treat lift pada dasarnya terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah treat lift dengan teknik tanam. Teknik ini bekerja dengan menanamkan benang di bawah kulit. Teknik ini berfokus pada stimulasi produksi kolagen sehingga kulit menjadi lebih kencang alami. Sedangkan jenis yang kedua adalah treat lift dengan teknik tarik. Teknik ini berfungsi untuk memindahkan dan menggeser bagian yang sebelumnya sedikit turun. Nah rekan Rau, itu dia ya informasi tentang orang dengan pipi cabi tidak dianjurkan untuk treat lift atau tanam benang.

Selamat malam rekan Rao semua dimanapun berada. Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini dan membawa informasi mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku belanja yang cenderung impulsif dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Doom spending adalah istilah untuk pengeluaran di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam ekonomi. Sederhananya, doom spending merupakan fenomena pengeluaran uang yang sia-sia. Istilah doom spending pertama kali muncul di media sosial. Hal ini menjadi perbincangan setelah survei yang dilakukan oleh Intuit Credit Karma yang mengaitkan istilah itu dengan serangkaian statistik baru mengenai kebiasaan belanja masyarakat Amerika. Ia menyebut bahwa hampir semua orang Amerika, yakni 96% responden khawatir tentang keadaan ekonomi saat ini. Alasan utama mengapa orang Amerika Serikat sangat stres terkait masalah keuangan saat ini meliputi inflasi 56%, kenaikan biaya hidup 50%, serta harga perumahan yang tidak murah 23%. Hasilnya 30% responden mengaku takut akan masa depan. Mereka khawatir tidak mampu menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka bahagia. Hal inilah yang mungkin justru menjadi pemicu peningkatan pengeluarannya saat ini. Doom spending pada Gen Z, alih-alih memangkas pengeluaran, 73% Gen Z justru mengatakan mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Inilah yang membuat doom spending Gen Z menjadi topik perhatian saat ini. Inflasi yang tinggi juga membuat situasi ini menjadi sangat sulit bagi mereka yang baru memulai. Bahkan hasil survei terpisah dari Bank of America mengungkap bahwa 53% Gen Z mengatakan bahwa meningkatnya biaya hidup adalah hambatan bagi keberhasilan finansial mereka. Banyak orang menghabiskan lebih banyak uang untuk menikmati hidupnya sekarang, dan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan moderat. Tetapi memang hal itu bisa dengan mudah merugikan dari sisi keuangan. Nah, rekan Rao, itu dia ya pengertian mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوا

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada lima tahap, lima tipe. Berapa tipe? Lima. Hei ahli maksiat, dimanapun berada, semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah enggak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya. Kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan insya Allah, tentang kerukunan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak taaruf, Bu, taaruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang.
mendidik anak dengan kasih sayang. Kadepa ya, nyah. Ibu nyah ya ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ay yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, ibu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilis zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan gak? Ya, coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya. Baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kopadi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah
dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan, bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah tiga, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silahkan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah tiga yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai setengah 12 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. Satu, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa? Gumayet deh. Hah? 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya?
Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat ingatnya di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia, salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu, saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina, kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna innasina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf. Saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton. Aktivitas begadang. Tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Da. Da. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu di antara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh. Bukan hanya untuk baca Al-Qur'an. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu, itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini A, H. H itu di sini. Ketika ke sini H, ketika ke sini Kho, Kho, kan? Sampai Dha itu Dha di sini, Dha. Sampai ketemu Ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah, itu sumber suaranya. As, az, ab. Ya, harakatnya cuma tiga. Namanya ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin B. Dibesarin U. Nah, ini pakai Dha. Dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat. Terlambat dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40, surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah, nonton dulu, udah sholat nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat,
merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu, namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, ada sholat, ada sholat mah nomor dua tuh. Isin aku itu ke masjid, ada eta mah sosoleh wungkul. Paham? Ya? Maka yang keempat ini ditambah ada zolimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah.

kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih? Sudah berbuat banyak dosa, masih zolim juga. Di antara perbuatan zolim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan

Hujan ada, dalilnya di hadis Muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga. Ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa-jasa, jasa lah gitu. Ya. Yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Nah, di mana rahmatnya? Nah, ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafur. Wah. Ghafur. Pak Ghafur, enggak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, qallah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana naon wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, orang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39 di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kullasyai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah, walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya. Profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah, gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan, gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu mirah matillah. Dan hebatnya, masih diaku hamba, Pak.

0: Kul ya Muhammad, katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih di aku hamba. Coba ya, ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka, buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Nonsia kadieu. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, kul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya tiga di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasid, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya, kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat, ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan, gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi, ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Nah, ini kita ngaji bukan cocokologi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya, ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Setelah itu lisan mencela, pahala diambil, celaan ditutup, belum dapetin. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak salawat pada Nabi, itu orang yang sering salawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Salawat, banyakin salawat, salawat. Dengan rasa cinta, walaupun sekedar salawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna salawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir, salawatun wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashshiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. ini tidak beli, ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya, aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda enggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih. Baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan. Kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata sayyi'atal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan, ini berhasil. Tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan. Bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah. Makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang. Ada jamuan, dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita? Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang.

0: Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.